0: alternatif. Teman terbaik kau.
1: Yes, trivia request di jam 9 ini ya. Udah aku lihat di polling Instagram Taman Pre 2. Dari 3 lagu yang sudah aku kasih nih ya, ada Ijimoto, Mari Gue Call, Tarik Ulur, dan NPD I Love You But You Love Me, Love Me, Taman Pre 2. Lagu dengan voting tertinggi adalah lagu dari Mario Geklau dengan Tarik Ulur. Jadi langsung aja spesial buat kamu, ada Mario Geklau di via request. Jangan lupa buat ikutin selalu nih trivia request dari jam 7.30 sampai di jam 9.30. Trivia request.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan delegasi terbaiknya untuk menghadapi ajang nasional setelah menuntaskan seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN serta Lomba Debat Indonesia Tingkat Provinsi Maluku Utara 2026. Rangkaian seleksi yang digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara resmi ditutup di Muara Hotel Ternate Jumat 3 Juli 2026. Para peserta merupakan siswa terbaik hasil dari seleksi 10 kabupaten kota yang bersaing memperebutkan tiket menuju tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah juga bilang, tahapan berikutnya adalah mempersiapkan para juara melalui pembinaan khusus sebelum diberangkatkan ke ajang nasional. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Pemerintah mempercepat pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII sebagai upaya menarik investasi global dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. RUU PFII telah masuk program legislasi nasional atau Prolegnas 2026 dengan Bali menjadi kandidat terkuat lokasi pengembangannya karena dinilai memiliki daya tarik tinggi bagi investor internasional. PFII dirancang sebagai kawasan khusus yang menawarkan berbagai kemudahan mulai dari intensif perpajakan, perizinan, keimigrasian, ketenaga kerjaan hingga fasilitas residensi. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Keroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Iya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Ya.
1: Betul. Ya, patokannya itu.
0: Benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Ya
1: kan? Duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Panggilannya
2: Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika.
1: Ya. Oke. Okay. Yang satu Nagia.
0: Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke.
1: Okay. Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahuakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau dikata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh,
2: 2022.
0: Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah yes. Lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Jabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan mungkin. Boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu. Dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa mirip-miripin jangan.
2: Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali kan.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment.
0: Ini
2: dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional, dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua, mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Bener-bener.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya kan, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hai guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbited single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah itu dia. Asik bener ya. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Bener. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda

0: makanya coba-cobalah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
1: Okay.
0: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
0: Tapi umur juga udah nggak cukup.
2: Masih banyak yang lain.
0: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
0: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
3: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, dia lagi nonton Miss gitu.
1: Benar.
3: Ya, agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
3: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes.
3: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
3: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya. Mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar.
3: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, ih, ya kan, ih, Denoni ada lo gitu.
1: Betul. Oke.
3: Kalau bisa setiap hari, mungkin 1000 story kali.
1: Itu kayak udah gak titik-titik lagi.
2: Udah kebuyung ya. Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, kan? Berat banget gak sih?
3: Buat teman-teman ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok ya udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Betul.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya. Iya, benar.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja boleh nggak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya gitu.
0: Waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak kan.
1: Ini curhat atau siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: Berondong. Oke. Suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di pohon.
0: Well done,
2: tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali.
0: Sih bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih.
0: Oke.
2: Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: kita. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua. Kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak karena banyak break. Cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar.
3: Awalnya di post kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, karena kami tuh kalau dibilang cantik cantik kan ya, prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya.
2: Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir. Kalau misalnya dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Waduh.
2: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih. Benar
3: diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Itu bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Manifest kedepannya. Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
2: yang baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan,
1: rilis,
0: rilis,
3: benar.
0: Udah matang, benar. Ya udah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Musik Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya, buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Bener-bener.
0: Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Silahkan lagi ya.
3: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan
3: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita
1: pasti.
3: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya, dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
1: Nama adalah doa.
0: Ah itu dia.
3: Bisa juga nih di Korea juga oni-oni.
2: Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede
1: diajak. Benar-benar aduh.
0: Makanya bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat layak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
3: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan ya.
2: Oh, itu wadahnya ya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
3: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu. Lagu itu jawabannya.
3: Kalau sekarang kan TikTokan kan, langsung share aja ke orangnya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni, kita
3: kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: lebih ke kayak kena reki ya itu.
3: Aduh, kiri kanan soalnya
0: langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musik trainers Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang kan gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Benar. Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan, yang sebulan.
2: Sebulan. Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow,
2: dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
3: Betul,
2: gitu.
3: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu pasti. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni nextnya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita.
3: Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
3: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
3: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
3: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
3: Tentu.
1: Boleh. Mau kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
3: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
0: Betul.
3: Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah, itu
3: yang paling penting.
1: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalnya butuh.
2: Oh, siap.
3: Udah siap. Ya.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari rahasia investasi suksesnya, kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita nggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
3: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Rahasia.
0: Benar.
1: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi siap untuk sukses berarti.
0: Itu dia. Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
3: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
3: Belum, next.
0: Belum ya,
3: next,
0: mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
3: Teman
1: terbaik, terima kasih sudah menonton kami. Dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami, The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa. Bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
2: Jadi, amin.
1: Amin. Semoga
3: jadi tempat wadah ya, betul, buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu, betul, dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali, betul, ya, Nadia. Ya, jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
3: Thank you banget.
2: Alright.
1: Selamat menikmati. Ya.
3: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu, dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya, kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu, jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang, dari mulai ajang,
0: yes,
2: ajang-ajang bakat, sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang, dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama, itu penting juga, betul, betul, karena ini aset,
0: yes,
2: dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua.
3: Thank you.
2: Jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu, kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi sebagai talent, malah sekarang dia menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah, lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, yaitu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
3: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Danoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Well, well, well, teman Pro 2, balik lagi di 96,7 FM di Pro 2 Radio Alternatif, teman terbaik kamu. Bareng aku Alam Julkarnain, pastinya akan nemenin kamu sepanjang hari ini, teman Pro 2, dengan informasi-informasi menarik, berita-berita terupdate, dan juga lagu-lagu terbaik ya. Dan baru aja kamu dengerin lagu dari Tulus yang terbaru, Teh Hijau, teman Pro 2, lagu yang ya rilis di saat aku lagi hampa-hampanya dan kosong-kosongnya, teman Pro 2. Bisa jadi sebagai obat penawar sih, karena Teh Hijau sendiri punya makna kalau misalnya sebagai metafora ya, sebagai rutinitas sederhana yang menenangkan jiwa, mengajarkan bahwa perasaan kosong gak perlu dipaksa hilang, melainkan diterima dan dijalani dengan keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Well, teman-teman berdua, jangan kemana-mana, kita akan berbagi berbagai macam informasi menarik setelah yang satu ini.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman pro 2 di santai siang bareng aku Alam Jul, karena ini pastinya akan menemani kamu sepanjang hari ini ya, sampai nanti sore. Dan kita juga bakal ada top 20 Indonesia maupun mancanegara dari pro 2 FM Ternate yang akan langsung dibawain sama our music director Idar Apka, teman pro 2, mulai pukul 14 sampai pukul 16 nanti. Jadi kamu bakal kenyang banget ya dengerin lagu-lagu bagus ya sepanjang hari ini, teman pro 2. Dan udah pada makan siang belum nih, atau mungkin masih bingung mau makan siang apa? Aku juga nih beberapa hari ini kayak aduh lagi gak mood buat makan, asik kayak salah ala itu ya teman pro 2. Tapi enggak sih, aku emang belum kepikiran mau makan apa teman pro 2. Dan tau gak sih, tadi pagi tuh kan aku tidur ya, jadi kayak dalam keadaan tidur pun aku selalu buka HP, ngecek HP buat ngeliat skor antara Argentina dan juga Cabo Verde, teman pro 2. Dan aku seneng banget waktu satu sama, abis itu dua sama, itu aku berharap banget Argentina yang pulang. Tapi ternyata Argentina menang 3-2 ya, dan akhirnya pada konvoy, pada rame banget teman pro 2 ya. Ini sepengen ngeledek itu ya teman pro 2. Dalam keadaan tidur ngantuk-ngantuk tuh aku selalu refresh handphone ku buat ngeliat perolehan skor dari Argentina juga Cabo Verde tahun pro 2. Tapi ya, congratulations Argentina, sudah masuk ke 16 besar. Dan untuk itu bagian 16 besar untuk Piala Dunia tahun ini sudah lengkap teman pro 2 ya, di mana Kanada akan berhadapan dengan Maroko nanti di hari jam 2 ya teman pro 2. Dan juga ada Paraguay dan Prancis di pagi hari teman pro 2 jam 6 waktu Indonesia Timur. Dan di hari Senin atau pada tanggal 6 Juli bakal ada Brazil Norwegia, di Senin 6 Juli juga bakal ada Meksiko dan juga Inggris. Dan di Selasa 7 Juli bakal ada Portugal dengan Spanyol ya. Jadi aku versus Fajar nih teman pro 2. Terus di Selasa 7 Juli juga bakal ada Amerika Serikat dan juga Belgia teman pro 2. Dan Argentina yang baru saja menang tadi akan berhadapan dengan Mesir, dan Swiss berhadapan dengan Kolombia teman pro 2. Dan selanjutnya akan masuk ke babak perempat final atau delapan besar, habis itu semifinal, habis itu third place atau tempat ketiga, dan grand final. Ya emang grand final ya teman pro 2 untuk final Piala Dunia 2026 ini. Kira-kira siapa ya yang memungkinkan kalau misalnya Portugal ketemu Argentina? Lucu kali ya, seru nih, Messi ketemu Ronaldo teman pro 2. Ya let's see nantinya bakal seperti apa, semoga kesampaian ya. Dan teman pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam, kita berbagi informasi menarik lainnya setelah yang mau lewat satu ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Oh, ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop ya. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

2026. Tapi kamu notice tidak kalau tidak ada satupun wakil Asia di babak 16 besar? Sadly ya teman Pro 2, Asia mengirimkan rekor terbanyak di tahun ini yaitu 9 wakil ke Piala Dunia 2026. Namun dipastikan seluruhnya telah tersingkir sebelum masuk ke babak 16 besar. Negara-negara tersebut ya teman Pro 2 yang paling kita jagokan udah pasti ada Jepang yang lolos ke babak 32 besar tapi harus rela tidak masuk ke 16 besar karena dikalahkan oleh Brazil. Ada Australia teman Pro 2 yang lolos ke 32 besar dan juga harus rela pulang karena digilas oleh Mesir teman Pro 2 yang pada akhirnya Mesir berhadapan dengan Argentina di babak 16 besar. Dan Korea Selatan yang sudah gugur di fase grup, begitupun Iran, Arab Saudi, Qatar dan juga Irak, Jordania, Uzbekistan yang semuanya gugur bersamaan atau berbarengan di fase grup teman Pro 2. Aku nggak kebayang kalau misalnya ada Indonesia di Piala Dunia 2026 ini, ya walaupun masuk ke babak fase grup aja itu tuh merupakan kebanggaan tersendiri nggak sih teman-teman Pro 2? Karena kalau dilihat euforia dan juga antusiasme dari penggila sepak bola di kota Ternate, di Maluku Utara, teman-teman Pro 2 itu benar-benar se-hype itu gitu ya vibes-nya. Dan ya lihat aja kalau setiap ada tim-tim kesayangannya menang kayak Argentina, Brazil, Spanyol, Portugal, Belanda, dan banyak banget ya teman-teman Pro 2 di sini dukungnya masing-masing. Itu aja tuh benar-benar serame itu. Bayangin kalau misalnya konvoynya pakai bendera merah putih, bendera Indonesia. Karena sebangga itu teman-teman Pro 2. Dan aku berharap banget dan pastinya harapan semua orang Indonesia, semoga di 4 tahun mendatang Indonesia bisa menjadi salah satu bagian dari Piala Dunia 2030 ya teman-teman Pro 2. Amin. Dan semoga ada wakil-wakil Asia lainnya yang tembus sampai ke babak 16, 8, 4 bahkan menjadi juara Piala Dunia. Aduh, enggak kebayang sih bakal serame apa gitu nanti perayaan dan juga celebration ya teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, jangan lupa makan siang, butuh tenaga ekstra untuk pura-pura baik-baik aja walaupun sebenarnya kamu tidak baik-baik aja ya teman-teman Pro 2. But what's okay teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM. Saat lagi kita bakal masuk ke Flashback Hits.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Pro 2 masih di Flashback Hits bareng aku Alam Julkarnain, pastinya menemani kamu di siang hari ini. Jangan lupa makan siang juga teman Pro 2, dan sambil dengerin lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin. Lagu berikutnya dari tahun 2007 ada Gigi dengan Nakal ya, walaupun di luar sana tidak panas tapi kita panasin pakai lagu ini dulu deh. Jangan kemana-mana, mesin kamu stay tune terus di 96,7 FM.

arti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Well, well, teman-teman Pro 2 masih di 96,7 FM di Pro 2 Rertanate, teman terbaik kamu. Sambil teman kamu makan siang, teman Pro 2, aku sudah menyiapkan nih top 20 chart internasional maupun Indonesia dulu ya. Dari jam 2 sampai jam 3, dari jam 3 sampai jam 4 baru yang mancanegara. Yang pastinya akan langsung dibawain sama MD kita, Idar Apka, teman Pro 2. Jadi selama 2 jam ke depan kamu bakal kenyang ya dengerin lagu-lagu bagus dari lagu Indonesia sampai lagu internasional nih. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, teman Pro 2 aku bakal balik lagi dan kamu bakal denger suara aku lagi di jam 4 sore nanti. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM Pro 2 Rertanate, teman terbaik kamu.
1: 96,7 FM RRI Pro 2 Rertanate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Idar Apka di sini di top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk Indonesia di pekan ini, ada Malapetaka dari Juicy Lucy.

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Nomor 19 ada Bodohnya Aku dari Liodra. Turun ke nomor 18 ada Orang Biasa dari Ajis Hedra dan featuring Siska Saras. Di nomor 17, Senandung Asmara dari Anet. Nomor 16 ada Lihat Kebunku, Taman Bunga dari Aku JJ. Turun ke nomor 15 ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Di nomor 14 ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Marsena Bastandi. Di nomor 13, Teganya Kau dari Liodra. Turun nomor 12 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Naik ke nomor 11 ada Sempurnarnya Aku dari NPD. Dan di nomor 20 ada Sesi Potret dari NL featuring Aris Lesmana.

Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada sesi potret dari NL featuring Aries Mana. Di nomor 9 ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di nomor 8 ada Saliaku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Parulian, dan Andi Rianto. Di nomor 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama, Ajis Harun, dan Aisyah Retno. Nomor 6, ada Kacamata dari Afgan. Di nomor 5, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Bertahan di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Turun ke nomor 3, ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Naik ke nomor 2, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Dan yang jadi jawara di kita di minggu ini, ada Ikro dari Raim Laude.

ya, kita balik lagi ke top 20 mancanegara atau internasional, beralih dari top 20 Indonesia. Dan untuk di minggu ini yang baru masuk ada Bruno Mars with Cha Cha Cha dan BTS dengan Sway. Dan langsung aja kita di nomor 20 top 20 mancanegara ada Just In Case dari Morgan Wallen.

lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Just In Case dari Morgan Wallen. Nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Bertahan di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. Baru masuk di nomor 15 ada Swim dari BTS. Di nomor 14 Daisies dari Justin Bieber. Di nomor 13 ada A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 12 ada Tit for Tat dari Dan McRae. Ada Alex Warren dengan Ordinary di nomor 11. Dan di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Lanjut lagi sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9 ada Golden dari Hunter X. Bertahan di nomor 8 ada Work with Nuna. Di nomor 7 ada Opalite dari Taylor Swift. Naik ke nomor 6 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Di nomor 5 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 4 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Naik ke nomor 3 ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 2 ada Gabriela with Cat's Eye. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

Taiwan Pro 2 itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chat RRI Pro 2 ternyata setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 4 sore. Dan pastinya selalu bersama kami di RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM. Well, teman Pro 2 balik di sore ceria bareng aku Alam Jul Karnain pastinya menemani kamu di sore hari ini ya. Setelah tadi kita udah dengerin banyak banget ya, kayak kenyang ya dengerin lagu-lagu teman Pro 2 yang dibawain sama Idarapka di top 20 Indonesia maupun mancanegara versinya Pro 2 Era Eternity ya. Dan teman Pro 2, Oke, kita akan berbagi informasi-informasi menarik untuk kamu di sore hari ini teman Pro 2 pastinya. Jadi ikutin terus, pantengin terus teman Pro 2 karena aku punya banyak banget, there's a lot of things that I would share to you teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Oke, untuk di sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas tentang pemerintah yang

rupiah dan penyerapan 27,33 juta tenaga kerja. Jadi berbagai strategi akan difokuskan nih teman-teman Pro2 pada pengembangan destinasi, peningkatan kualitas SDM, pemasaran, atraksi dan event, dan penguatan industri pariwisata yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan teman-teman Pro2. Oke, mungkin lebih ke targetnya jangan cuma berdasarkan jumlah wisatawan yang hadir ke Indonesia, tapi targetnya juga nih kenaikan jumlah spending atau pengeluaran mereka ketika ke Indonesia teman-teman Pro2. Target tinggi bagus, tapi semoga realisasinya juga sama bagusnya ya teman-teman Pro2. Amin. Dan teman Pro2, kamu harus tahu juga kalau ada tabung merah putih atau CNG merah putih yang disiapkan sebagai calon alternatif LPG 3 kg. Tetapi posisinya masih berada di tahap prototipe dan uji keselamatan sebelum bisa masuk ke rumah tangga yang sebenarnya nih. Jadi tantangan utama produk ini bukan cuma harga yang dibuat setara gas melon, melainkan kesiapan infrastruktur gas, keamanan tabung bertekanan tinggi, dan efektivitas penghematan subsidi yang diklaim bisa mencapai sekitar 30%. Nah, menurut kamu teman Pro2, apakah CNG rumah tangga realistis untuk menggantikan LPG 3 kg dalam jangka dekat teman Pro2? Kita harus cek dulu nih nanti ya untuk kesiapan dan persiapan lebih tepatnya untuk infrastruktur gas yang satu ini teman Pro2. Tapi nanti kita bakal update lagi ya untuk kamu teman Pro2. Well, jangan kemana-mana, di sore ceria pun aku masih punya banyak lagu-lagu bagus untuk nemenin kamu selama beberapa waktu ke depan, dan pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Falling in love, teman berdua, merupakan perasaan yang paling menggembirakan ya, ketika kita lagi suka sama seseorang terus terbalas gitu perasaan suka kita, teman berdua. Tapi kalau enggak, jadinya falling down ya, bukan falling in love. Dan teman pro 2, kamu harus tahu ada momen lucu nih yang terjadi usai laga Piala Dunia 2026 di Toronto saat Drake bertemu dengan Cristiano Ronaldo. Keduanya tuh sempat berfoto bareng setelah pertandingan dan Drake mengunggah momen tersebut ke story akun Instagram pribadinya itu Champagne Puppy. Dalam captionnya, rapper asal Kanada itu bercanda soal perbedaan tinggi badan mereka. Dengan mulus kalau tinggi badan mereka sebenarnya sama. Gak lama setelah itu, Cristiano Ronaldo juga mengunggah foto yang sama di story akun Instagram miliknya lewat caption CR7 menulis senang bisa jadi tamu di negaramu yang ditujukan kepada Drake, teman pro 2 atau di Kanada ya. Dan pertemuan keduanya terjadi setelah Portugal menang dramatis 2-1 atas Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Toronto, Kanada. Portugal memastikan tiket ke babak 16 besar lewat gol Cristiano Ronaldo dan juga Gonçalo Ramos. Dan ya, teman pro 2, Portugal pastinya nanti akan berhadapan dengan Spanyol. Aduh, bakal seperti apa nih keramaiannya ya di antara Portugal dan juga Spanyol, karena jalurnya Portugal menuju kemenangan ini selalu sulit, teman berdua ya. Gak ya, no offense ya teman berdua, bercanda saya. Dan teman berdua pastinya ada. Setelah sukses nih yang merilis This Is How Tomorrow Moves pada 2024, Bi Badubi, aduh susah banget namanya ya, resmi mengumumkan album studio keempatnya yang bertajuk Pylon. Pengumuman ini langsung bikin banyak penggemar antusias, apalagi setelah daftar kolaborator di album tersebut ikut di reveal. Dari tracklist yang ada nih, sederet nama besar dipastikan ikut terlibat ya, seperti Hayley Williams, yaitu vokalis Paramore, terus Brandon Yates, vokalis dari Turnstile Love Connection, dan juga yang hadir di Powerlines ya. Selain itu ada kontribusi dari Sino Moreno, vokalis Deftones, dan even Stephen Hall, vokalis sekaligus gitaris dari Pine Groove Band, dan Shane Moran, gitaris dari Title Fight Fan Club. Dan gak cuma itu aja, ada Truman Black dan Bedford Dance 75 dari The 1975 yang juga ikut menggarap produksi lagu dari Write Me a Letter, teman Pradua. Ini rame banget ya kolaborasinya, bikin kenyang ya teman Pradua. Dan bersama dengan pengumuman albumnya, Bi Badubi juga melepas single perdana berjudul Sun Hasad, yang dimana Pylon disebut menandai arah musikal baru Bi Badubi yang mulai bergeser dari alt pop menuju warna rock radio era 90-an. Dipadukan dengan sentuhan Midwest emo dan juga grunge klasik, nuansa tersebut juga sudah mulai terasa lewat single yang baru saja dirilis. Jadi kalau kamu penasaran sama keseluruhan albumnya, ya masih harus sedikit sabar ya teman-teman Pradua, karena Pylon dijadwalkan akan rilis pada bulan September mendatang, teman-teman Pradua. Jadi aku kasih kamu satu lagu dari The 1975 dulu deh, siapa tahu nanti nyantol juga nih ya. Ini lagu yang dirilis tahun 2016, kurang lebih 10 tahun lalu, teman-teman Pradua. Aku suka banget sama lagu ini karena ini relate sama When We Lost the Spark ya. Kalau misalnya ketika kita ada hubungan terus kayak kita ngerasa kayak udah habis semua-muanya energi untuk mencintai, bahkan ketika kita melihat dia mencintai seseorang lain, ya kita udah gak ngerasain apa-apa lagi, teman-teman Pradua. Ini asik banget sih. Let's hear it together, The 1975 with Somebody Else.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman-teman Pro 2 nggak kerasa sudah jam berapa nih? Sudah jam 5 sore, artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Setelah ini bakal ada Kak Tri Ismail yang nemenin kamu dengan program siaran dan segmen-segmen yang nggak kalah serunya. Terima kasih banyak. Jangan lupa dengerin Pro 2 RR Ternate terus di 96,7. Dan jadikan sebagai teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Aku pamit dan see you, bye-bye.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

siapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: FM。audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari pasangan Taylor Swift dan Travis Kelce yang resmi menikah dalam upacara yang digelar tertutup di Madison Square Garden di New York City pada hari Jumat tanggal 3 Juli malam waktu setempat. Dan Teman Pro 2, menurut laporan dari People, di hari Jumat tanggal 3 Juli pukul 19.35 waktu New York City atau hari Sabtu tanggal 4 Juli pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, Taylor Swift dan Travis Kelce telah mengucapkan janji setia dan resmi dinyatakan sebagai suami istri di hadapan ribuan undangan. Selain itu, Teman Pro 2, sebuah billboard di depan MSG juga semula berisi tayangan iklan, kini bertuliskan Just and Timarit, dan yang dimana tertuju pada inisial Taylor Swift dan juga Travis. Dan Teman Pro 2, menurut sumber seperti yang diberitakan dari Daily Mail, pada hari Jumat tanggal 3 Juli, Swift memilih cara Delving ataupun dimana memilih Cara Delving, kemudian Sabrina Carpenter, ada Selena Gomez dan Gigi Hadid sebagai bridesmaid-nya. Dan Gigi Hadid sendiri juga sudah dilaporkan berada di MSG setelah tertangkap kamera berangkat bersama dengan kekasihnya Bradley Cooper. Dan kemudian Selena Gomez juga mengunggah dirinya mengenakan dress flower hitam dari Oscar de la Renta. Kita beralih ke informasi lain, Teman Pro 2, dari kabar dunia olahraga. Untuk Info Pro 2, raksasa Liga Italia Serie A, ada Inter Milan yang dilaporkan telah mengambil langkah konkret di bursa transfer musim panas ini. Inter Milan dikabarkan telah memulai negosiasi langsung dengan klub Belgia Union Saint-Gilloise dan demi mengamankan tanda tangan penyerang muda berbakat Ananka Lail. Dan kabar ini juga mencuat setelah Inter Milan disebut-sebut mampu memenuhi harga yang diminta oleh klub, yang dimana nominalnya sebesar 25 juta euro ditambah bonus performa senilai 5 juta euro. Jika dikonversi, total nilai terbesar mencapai sekitar 617,6 miliar rupiah. Dan langkah ini secara efektif membuat mereka juga unggul dalam perebutan pemain sayap tersebut dari Napoli, yang dimana rival mereka di Serie A yang sebenarnya juga sudah mengincar sang pemain. Dan Teman Pro 2, sebelumnya Napoli memang juga menjadi tim yang paling difavoritkan untuk bisa mendaratkan pemain sayap internasional Israel tersebut. Dan kebijakan financial fair play di mana juga membuat manajemen mereka harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum mendapat atau dapat melakukan pembelian baru. Demikian informasi untuk Info Pro 2 di pukul 19 malam bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa. Kamu bisa mendengarkan informasi lainnya lagi untuk Info Pro 2 di edisi berikut pukul 10 pagi dan 15 sore serta 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

kedua, aku mau ngasih tahu kamu sesuatu yang mungkin masih keskip dari yang kamu tahu dalam lingkungan sosial kita, Tong Pradua. Aku pengen banget nih kamu bisa tahu apa arti dari satu kata yang familiar banget dengan kita sehari-hari, atau mungkin kamu juga sering nyeletuk kata ini tapi kayak nggak tahu artinya gitu, Tong Pradua. Ternyata untuk banyak orang Indonesia yang mengira kata anjir itu hanya untuk bentuk lain dari umpatan, ya ini Tong Pradua, kamu harus tahu, padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu juga ada 3 makna resmi yang mengartikan kata ini. Dan untuk kata anjir sendiri dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu terusan atau saluran air atau kanal. Kemudian untuk arti lainnya dalam KBBI adalah nama pohon yang berasal dari serapan bahasa Parsi India dan juga penanda letak jebakan rajungan dalam bahasa Jawa, ya. Dan meskipun begitu, Tong Pradua, walaupun artinya ada dalam tiga definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada akhirnya dalam penggunaan sehari-hari, kata ini memang sering dipakai sebagai variasi ungkapan

kata umpatan atau umpra dua, sehingga makna aslinya, ya sekali lagi, sehingga makna aslinya di KBBI jarang kita tahu. Nah, malam ini kita bakal kembali menghadirkan ya satu insight baru buat kamu yang keskip dan kadang gak buka kamus besar bahasa Indonesia. Semoga menambah informasi tolong pro 2 soal kata anjir ini yang memang sering banget kita dengar, dan ini mungkin familiar dengan sebuah umpatan, tapi pada akhirnya memang ini juga ada dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang artinya saluran air ataupun terusan ya ataupun kanal yang dibangun tidak dapat digunakan lagi untuk lalu lintas kendaraan air yang besar. Kemudian untuk definisi lain yaitu pohon serapan dari Parsi India, dan juga penanda letak ataupun jebakan ranjungan yang biasanya sebatang kayu atau balok yang diberi warna mencolok ya dari serapan bahasa Jawa. Semoga nambah informasi dan wawasan kita bersama soal apa saja kata-kata yang ada dan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih,
0: mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

patah hati yang nyes banget gak sih tengah berdua? Eh tapi aku tuh bener-bener sumpah baru ngeh banget ini tuh malam minggu. Selamat bermalam minggu buat semua tengah berduaku yang lagi dengerin Tri di FM 9.7. Semoga malam minggunya menyenangkan ya, dan semoga aja malam minggu kamu ditemenin sama orang yang kamu sayang. Eya. Dan tengah berdua, aku juga mau nginformasiin buat kamu nantinya untuk memandang azan salat isya di malam ini itu di pukul 19:57. So buat kamu yang lagi di jalan atau mungkin baru mau berangkat setelah isya ya, ini udah pastiin dulu siap-siap untuk pelaksanaan ibadah salat isya, baru deh just ketemu teman di coffee shop ya. Dan tomra 2 masih ada lagu-lagu bagus yang akan terputar buat kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tamu Emperor 2 di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami untuk mengumandangkan azan salat isya untuk kota Ternate. Dan sekaligus Satri Ismail mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk teman Emperor 2.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: FM RIPO 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

lagi kita pengen mengucapin happy wedding buat Taylor Swift dan Travis Kelce, yang dimana pagi tadi waktu Indonesia Barat itu udah resmi menjadi sepasang suami istri. Yeay. Aduh, ini bakal berlangsung belasan jam untuk pernikahan mereka tahun berdua, dan ya diprediksi bakal sampai ke hari Minggu atau hari Senin. Senin waktu Indonesia Barat gitu ya. Dan tahun berdua untuk malam ini, sekali lagi buat kamu yang lagi bermalam mingguan, selamat bermalam mingguan. Aku tuh lagi mikir banget ya, kalau misalnya pun akhirnya di rumah aja, enaknya malam minggu kayak gini tuh apa ya, cemilan apa sih yang enak buat bisa kita kasih rekomendasinya buat teman berdua. Kalau aku lagi kepikiran ini loh, kayak makan jagung bakar, tapi yang versi jagung bakar yang diserut. Aku agak malas makan jagung bakar. Agak malas makan jagung bakar yang kayak langsung digigit dari si ini loh, si apa namanya, si apa sih jagung itu, aduh aku lupa lagi tuh namanya, apa sih kamu ingat nggak, dari batang jagungnya gitu kan. Aku agak mager, enakan juga diserut, tapi kayaknya enak deh kalau makan jagung bakar di malam minggu kayak gini tanggal berdua. Oke, tanggal berdua buat kamu yang lagi dengerin FM 9.7, aku mau sedikit ngasih informasi dulu nih buat kamu. Kita mau ngasih informasi yang mana ya? Ini kali ya tanggal berdua, soal informasi ini loh, tim-tim yang nanti berlaga di 16 besar Piala Dunia. Yes, tadi untuk babak 32 besar ditutup oleh kemenangan yang begitu dakdikduk syer banget dari pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde. Dan yes, setelah menyamakan kedudukan 2-2, akhirnya Argentina mendapatkan gol ketiga sebagai gol kemenangan mereka tanggal berdua. Dan ini makin mengkerucut, makin menuju ke 16, kemudian 8 gitu kan, bahkan ke semifinal. Ini yang benar-benar makin dakdikduk parah sih tahun berdua. Dan ngomongin soal apa namanya 16 besar sendiri, atmosfer panas ini akan terjadi untuk 16 besar tahun berdua, untuk laga yang krusial banget di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang nanti bakal digelar di Minggu malam waktu setempat atau di hari Minggu pagi waktu Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur. Dan ratusan pendukung juga udah memadati area hotel ya, ketika beberapa timnas tuh nyampe ke hotel yang mereka tempati, seperti kedatangan dari timnas Inggris di hotel tempat mereka menginap di Mexico City yang diwarnai dengan sambutan kurang ramah dari pendukung Meksiko tahun berdua. Dan di mana juga untuk babak 16 besarnya sendiri tahun berdua, ini tuh bener-bener jadi laga yang juga sangat mencuri perhatian sih, karena nanti kan bakal ada pertemuan dari Brazil dan juga Norwegia. Kemudian nanti bakal kalau Brazil Norwegia kan kayak ngelihat Vini sama Haaland gitu kan. Terus nanti bakal ada Portugal sama Spanyol. Aduh, ini laga-laga pamungkasnya aduhai banget ya tahun berdua ya. Dan kalau kita ngomongin soal 16 besarnya sendiri, ya mungkin kalau dari ini ya, dari apa namanya, dari Maluku Utara, itu sepertinya kalau yang terlihat selalu ramai di saat apa namanya, saat nobar di pesta lagi di taman bola gitu ya, taman bola ya namanya ya. Itu yang paling ramai ya dua timnas yang warna biru sama warna hijau, Brazil dan Argentina tuh kayak mendominasi banget ya, kayak diceng-cengin tuh, aduh lucu banget. Dan kalau kita update dari negara-negara peserta yang sudah lolos ke babak 16 besar, itu di mana tahun kedua ini buat kita mereview kembali, mungkin ada aja yang kelewat gitu kan. Jadi kalau dari tim-timnya sendiri, nanti bakal ada Kanada, Maroko, Paraguay, kemudian Prancis, Brazil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, Belgia, Argentina, Mesir, Swiss, dan Kolombia. Dan kalau dari bagannya sendiri, nanti di tanggal 5 Juli di pukul 12
12 dini hari waktu Indonesia Barat, artinya di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur, nanti bakal ada pertemuan dari Kanada dan Maroko. Kemudian nanti di tanggal 5 Juli besok juga di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, ada pertemuan seru antara Paraguay dan Prancis. Dan kalau dari hasil pertemuan Kanada Maroko, siapa yang menang nanti bakal masuk ke perempat final yang dijadwalkan akan mulai di tanggal 10 Juli. Dan seperti halnya Kanada dan Maroko, Paraguay dan Prancis, siapa yang keluar sebagai pemenangnya juga akan bertemu di perempat final. Itu digelar di tanggal 10 Juli, teman Pradua. Dan kemudian dari tanggal 6 Juli juga akan ada pertemuan Brazil dan Norwegia di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, atau di pukul 5 subuh waktu Indonesia Timur. Dan kemudian bakal menyusul di pukul 7 waktu Indonesia Barat atau di pukul 9 waktu Indonesia Timur, itu akan ada Meksiko yang akan berhadapan dengan Inggris. Dan hasil pertemuan dari Brazil Norwegia akan melenggang ke perempat final dan juga menantikan hasil kemenangan dari Meksiko Inggris, yang kalau menang mereka ini akan dipertemukan dalam perempat final di tanggal 12 Juli, teman Pradua ya. Dan ya, selanjutnya di tanggal 7 Juli, teman Pradua, itu juga ada Amerika Serikat dan Belgia, yang kalau di antara keduanya ini salah satunya menang akan masuk ke perempat final yang akan digelar di tanggal 11 Juli. Dan Portugal Spanyol juga akan digelar di tanggal 7 Juli pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Dan ini juga akan menghadapi pemenang dari Amerika dan Belgia, masuk akan di perempat finalnya di 11 Juli, tahun Pradua. Dan ada Swiss Kolombia yang akan berlangsung di tanggal 8 Juli. Dan nanti juga akan ada pertemuan Argentina-Mesir di tanggal 7 Juli pukul 23 waktu Indonesia Barat atau 1 dini hari waktu Indonesia Timur. Dan hasil pertemuan dari Swiss Kolombia juga nanti akan melenggang ke perempat final, sama halnya dengan Argentina-Mesir juga akan melenggang dan dipertemukan di tanggal 12 Juli, teman Pradua. Kurang lebih seperti itu nantinya untuk gagannya, karena nanti di partai semifinalnya itu berlangsung di tanggal 15 Juli dan juga 16 Juli, teman Pradua ya. Dan kita masih punya informasi-informasi menarik lainnya lagi buat kamu hanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, galaunya besok aja kali ya.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

masih di Jaga Malam Tomra 2. Dan nanti di jam 10 malam ini aku bakal jadi teman kamu untuk sharing time. Dan Tomra 2, aku punya kabar terbaru dari Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang resmi mengesahkan Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menetapkan berbagai ancaman non-militer terhadap ketahanan negara untuk periode 2025-2029. Dan kamu harus tahu Tomra 2, di mana dalam regulasi ini juga mencakup ancaman berbasis ideologi, penyalahgunaan teknologi, sampai pada fenomena sosial budaya yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional, Tomra 2. Dan dalam lampiran perpres tersebut, Tomra 2, di mana fenomena LGBTQ ini resmi dikategorikan sebagai salah satu ancaman non-militer di bidang sosial dan budaya, dan posisinya ditempatkan sejajar dengan isu krusial lainnya seperti pada isu terorisme, radikalisme, kemudian separatisme, krisis ekonomi, narkotika, judi online, pinjol ilegal, sampai pada ancaman cyber, Tomra 2. Dan kebijakan ini diterbitkan sebagai panduan strategis bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan modern yang gak lagi terbatas pada aspek militer aja, Tomra 2. Dan langkah ini juga menuai beragam reaksi publik, termasuk dukungan dari sejumlah ormas yang menilai sebagai upaya memperkuat ketahanan bangsa. Itu dia kabar terbarunya, Tomra 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96,7, selamat malam semuanya. Hai, selamat bermalam minggu buat semuanya. Enak banget ya, kayak seru gitu kalau misalnya malam minggu bisa staycation sama teman-teman gitu. Dan aku ya, Tomra 2, aku tuh jujur banget ya, sebenarnya kalau ngomongin malam minggu dan staycation, aku juga sama teman-teman aku nih, sama bestie-bestie aku nih, kita kayak bikin wacana untuk staycation tapi nggak tahu kapan. Ya udah, wacana-wacana aja, kejadian dan realisasinya entah kapan, tapi kayak wacananya tuh asik banget, seasik itu gitu ya, seasik itu untuk mewacanakan sampai akhirnya kita lupa untuk mengeksekusi ide untuk staycation itu. Dan kalau kamu punya kesempatan buat staycation bareng sahabat, coba dilakuin Tomra 2 biar makin membuat kalian tuh makin intimate lagi, makin apa ya, makin banyak hal yang mungkin kalian ceritakan dan saling terbuka, Tomra 2.

0: Kolaborasi bagus dari Versa Besari dan juga GME buat kamu denger di malam minggu ini Tengok Pradue. Dan buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96.7 atau dari streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital, aku pengen spesialin satu lagu bagus buat kamu yang hari ini berulang tahun. Makin sehat, makin bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur.
1: Hahaha.

jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Ya, untuk ngobrol dua untuk malam ini di sharing time. Kita pengen banget nih kalian lagi dengerin dari FM 96,7. Bisa WhatsApp di 0813-7312-5896. Atau kalian yang lagi pada nonton radio dari live TikToknya Pro 2 juga boleh aja ikutan gabung langsung di typing-typing aja di kolom komentar live TikToknya Pro 2 malam ini sampai jam 11 malam. Nah, Tong Pro 2 nih, sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Georgia yang diterbitkan oleh The Journal of School Health menemukan kalau remaja yang gak terlibat dalam sebuah hubungan romantis itu cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah, tingkat depresi yang lebih rendah, dan sambil juga menunjukkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang jauh lebih kuat. Wah, jaya, jaya, jaya. Dan teman berdua, studi ini tuh di mana meneliti ada sekitar 594 siswa SMA kelas 10 dan juga di mana mengungkapkan sebuah fakta bahwa walaupun beberapa remaja mungkin ngerasa kayak tertinggal karena mereka nggak punya pasangan, tapi ternyata pada akhirnya mereka tidak sebegitu stres dibandingkan dengan remaja seusia mereka yang masuk dalam penelitian ini yang punya pasangan. Jadi kalau kamu, apakah kamu setuju dengan hasil studi ini yang mengatakan kalau remaja yang gak punya pacar tingkat stresnya, depresinya jauh lebih rendah? Nah, ini kita udah punya Iron yang udah gabung di live TikToknya Pro 2. Iron katanya setuju, intinya gak mau terbagi gitu kak, kalau sendiri kan bebas tuh fokus kerja sama orang tua. Oke, kita bungkus jawabannya, masuk akal sih Tong Pro 2 ya. Jadi ketika dia hanya memfokuskan diri pada sekolahnya, pada kuliahnya, atau mungkin pada pekerjaannya, dia akan apa ya, akan ada sedikit ruang untuk bisa membahagiakan diri sendiri. Jadi kayak stresnya gak double. Kalau misalnya dia udah tugasnya banyak, dia udah sibuk dengan pekerjaan, deadline ngejar sana sini, pacarnya ngambek, itu kan jadi kayak double banget stresnya. Bener gak teman berdua? Ini adalah sebuah studi yang bener-bener jadi satu fakta yang perlu banget kita cerna secara bersama-sama, bahwa nyatanya ketika kalian juga sedang dalam membangun hubungan romansa di usia remaja tahun pradua, ya apalagi malam minggu dia matiin handphone, kemudian kamu WhatsApp cuma centang satu, waduh, makin stres teman pradua. Dan selain dari Iron, kalau kamu juga pengen gabung sama kita boleh banget langsung aja teman pradua untuk bisa di WhatsApp 0813-7312-5896 atau langsung aja ketikin jawaban kamu di kolom komentar live TikToknya pradua. Remaja yang gak punya pacar tingkat stresnya itu jauh lebih rendah. Nah, kamu setuju apa enggaknya? Kita bakal kembali lagi untuk bacain komentar-komentar yang lainnya.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Dan kolom Pro 2 dari yang aku baca dari live TikToknya Pro 2 untuk kolom komentarnya sih sepertinya banyak yang setuju ya kalau remaja yang gak punya pasangan saat dimana tingkat stresnya juga rendah itu jadi hal yang banyak pro-nya dibanding kontranya atau nomor 2. Jadi kalau masih anak sekolah gitu kan, kamu masih anak sekolah itu mending fokus aja belajar. Bener ya. Dan nomor 2 ini tadi juga ada yang Iron bahas Pildun kak. Bahas Pildun nih 16 besar udah masuk 16 besar nomor 2. 16 besar nanti ada pertemuan seru antara Spanyol dan Portugal, kemudian juga nanti bakal ada pertemuan dari Brazil dan Norwegia. Wah ini seru sebenarnya tahun berdua. Kalau kalian yang lagi nonton siaran kita di live TikTok, kalian nih ngejagoin siapa nih? Ngejagoin timnas mana di Piala Dunia sampai pada fase 16 besar ini? Mana nih? Oh, ada makan-makang Brazil. Iya, yeah, Brazil. Vini ini bakal ketemu sama si Erling Haaland tahun berdua. Dan banyak banget ya meme yang seleweran antara dua sosok pemain bola yang keren banget. Dan lebih ke penasaran sih Tom Pradua ya. Ini nanti bakal apa ya, bakal siapa yang akan melenggang, karena nanti bakal dibuka dengan pertandingan di pukul 2 dini hari ya, kemudian nanti juga akan ada di pagi harinya. Ini buat pendukung dari timnas Prancis, sudah ada dikduk dari sekarang kayaknya nih, 2026 bintang 6. Oh Brazil nih ya. Waduh, bener-bener nih tengok berdua ya, karena kalau ngomongin soal pesta bola, kemudian juga sekarang banyak banget nih yang dimana di fase 16 besar ini tim-tim yang supporternya, kelompok basis supporternya di Maluku Utara juga masih banyak, itu masih saling ngecengin sih. Dan jujur ya, pagi tadi juga lumayan dik-dik-duk share di partai 32 besar penutup ya Tompre 2, dimana Argentina juga menghadapi Tanjung Verde dengan begitu kompleksnya, dengan hasil 1-1 kemudian 2-2 dan akhirnya di full time-nya 3-2. Itu juga sebenarnya dakdikduk share banget ya tanggal 2. Tapi kalau kita balik lagi soal hasil studi yang mengatakan kalau remaja yang punya yang enggak punya pacar, tingkat stresnya itu jauh lebih rendah, berarti secara keseluruhan dan garis besarnya semuanya setuju ya tahun 2. Dan enggak hanya remaja sih sebenarnya ya, yang tuir-tuir juga kayaknya kalau enggak punya pasangan juga stresnya bakal lebih rendah gitu ya. Aduh, malam minggu ngomongin soal pasangan nih. Ada bunyi telepon tetangga, bukan punya aku ya. Dan kalau kita ngomongin soal telepon nih, kalian kapan terakhir kali ngangkat telepon sih Tom Pro 2 yang lagi dengerin aku nih di FM 97 atau yang lagi nonton di live TikToknya Pro 2? Kapan terakhir kalian ngangkat telepon dan ngomong di telepon? Aku sih udah jarang banget sih asli, kayak ngisi pulsa aja tuh kayak, kapan ya? Kapan tahu gitu. Aku ngisi pulsanya tuh dari kapan ya? Keseringan ke mobile data sebenarnya Tom Pro 2. Aduh, tiba-tiba aku kok banyak banget topiknya, dari punya pasangan, Piala Dunia, ngisi pulsa gitu. Gemini banget ya. Ya udah nomor 2, ini udah jam 10:30 malam. Aku masih punya lagu-lagu bagus buat kamu. Dan kamu yang lagi sendiri aja di malam minggu ini, it's okay, gak apa-apa ya. Gak apa-apa sendiri nomor 2. Ini, kalaupun kamu lagi sendiri banget nih, ada lagu terbaru dari Tulus, Teh Hijau, yang kita spesialin buat kamu. Yang pastinya lagu ini tuh kayak meromantisasi si jomblo-jomblo yang ada di luar sana.

Kita masih di Jaga Malam, Jaga Malam. Aku dari tadi ngakak loh sama Pre2. Coba deh kamu sekarang join live TikToknya Pre2 di @RRIPre2_Ternate. Serame itu warga kita malam ini. Warga gak tuh sama Pre2? Ini warga-warga Pre2 nih asli malam minggu kok pada rame ya? Kalian gak malam mingguan nih, gak malam mingguan banget nih, nge-scroll banget nih sambil nonton Pre2 nih. Aduh, dan tadi udah ada yang setuju juga gitu ya, setuju kalau ternyata ketika gak punya pasangan tuh tingkat stresnya jauh lebih rendah gitu. Kalau Iron kan tadi udah bilang tuh bisa fokus ke kerjaan, ke orang tua gitu. Jadi ketika misalnya pun ada deadline kerjaan, ada hal-hal yang trouble di dunia kerjanya, dia hanya akan berfokus pada stres pekerjaannya aja gitu. Apesnya kalau misalnya pas lagi ada deadline, atasan lagi marah-marah, gak taunya si dia ngambek, double stress dong ke Pre2, ya kan? Dan aku coba baca dari sini aja kali ya, soalnya kejauhan kalau dari situ aku kayak tadi ada yang udah ikutan gabung ya, untuk nanti kita puterin lagunya juga, nanti bakal kita urutin ya untuk bisa lagunya keputar di Pre2 Ternate. Mau malming gimana lagi, nonton RRI Pre2? Ih, asik banget nih Kak Taurus, benderanya Brazil ya, dia benderanya Brazil. Nanti ketemu ini loh, ketemu Norwegia, ada Erling Haaland yang harus dihadapi si gondrong yang sangat sangat strong di lapangan hijau. Aku kayak berasa kalau ngelihat si Haaland tuh kayak ngerasa ini orang manusia apa robot sih. Tapi kalau ngelihat pemain Brazil gitu ya, kalau ngomongin soal pemain Brazil yang paling ikonik sih ya slengnya si Vini teman Pre2 gitu. Dan malam minggu diisi dengan rebahan dan nonton RRI Pre2. Yeay. Karena semuanya udah nyamperin, warga-warga Pre2 udah pada nyamperin untuk bisa nanti kita puterin lagunya. Kita bakal urutin, nanti bakal ada lagunya Eliza Woods, kemudian Kim dan Nabila Takia sama Enau dan Ari Lesmana. Ini lagu yang sudah dimasukin sama si Minri untuk diputerin menghibur warga Pre2 di malam minggu ini yang lagi pada ronda di kolom komentar live TikToknya Pre2 ya. Pokoknya ronda terus ya, pokoknya sampai kita tutup siaran di pukul 12 malam. Enjoy sama playlistnya Pre2. Hai warga-warga.

takes five.

0: dia guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dan teman Pro 2 untuk malam ini, karena aku udah muterin banyak lagu bagus yang dipilihin sama teman Pro 2 kita tadi, jadi aku masih kelewatan nih sama yang ikutan gabung untuk diputerin lagunya Romaria ya. Dan ini tadi ada Lachelia yang nanti bakal aku puterin lagunya. By the way, buat teman Pro 2 yang lagi dengerin 3D FM 96.7 ya, ini apa ya, buat yang lagi pada dengerin, tadi kan kita sempat ngebahas gitu ya, kita ngebahasnya, kalian setuju gak nih sama sebuah hasil studi yang diungkapkan kalau ternyata remaja atau seseorang yang tidak dalam hubungan romansa, mereka tuh tingkat stresnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan orang yang punya pasangan dalam hubungan romantis gitu. Ada yang setuju, ada yang gak juga gitu. Dan untuk selanjutnya juga mana nih, ada yang gabung ke obrolan kita tapi via WhatsApp ya, di 081373125896. Aku gak setuju kak, karena menurut aku nih, untuk mendapatkan support system juga penting dari pasangan. Jadi penting banget untuk bisa mencari pasangan yang sefrekuensi agar gak stres-stres banget. Setuju ya. Itulah kenapa penting banget ya nyari pasangan yang bisa ngasih support positif ke kamu juga. Dan karena dia cuma ikut berkomentar tanpa request lagu, jadi kita bakal puterin lagu dari teman Pro 2, aka warga Pro 2 yang ada di live TikTok untuk lagu punya Romaria 24/7 spesial buat kamu yang lagi dengerin kita di malam minggu ini.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komentar.

kalian tolong berdua karena sudah pukul 23 malam. Jadi warga tolong ya, jangan begadang, tolong sekarang tidur karena besok pagi bahkan di 2 dini hari nanti bakal ada pertandingan 16 besar dari edisi Piala Dunia 2026 ini. Dan mungkin juga yang menjadi dinanti-nantikan oleh banyak orang ya, buat khususnya untuk pecinta sepak bola khususnya yang ada di Maluku Utara yang mengikuti semua pesta bola yang ada, karena nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur akan ada pertemuan antara Paraguay dan juga Prancis yang akan membawa mereka melangkah ke babak 8 besar. Waduh, waduh, waduh. Spanyol ketemu sama Portugal, Norwegia ketemu sama Brazil, dan pastinya akan sangat membuat dakdikduk share dan makin diceng-cengin ketika nanti siapa yang bakal out dari bagan Piala Dunia 2026 ini, nomor 2. Tapi tenang aja, setelah ini di jam 11 sampai jam 12 malam kita punya banyak lagu bagus yang bakal terputar buat kamu, nemenin kalian yang kerjanya shift malam, nemenin kalian yang harus lembur, nemenin kalian tanpa terkecuali yang lagi dengerin di FM 96,7 Pro 2 Ternate. Terima kasih udah ikutan sharing, warga-wargaku yang ada di live TikToknya Pro 2. Ini bisa banget nih, warga-wargaku udah tap-tap layar udah 8,1K. Ini kalau misalnya seandainya aku bisa ngajakin makan jagung bakar bareng-bareng nih, kayaknya seru ya. Tapi agak gak mungkin sih, karena banyak banget yang mantengin kita, dan mereka gak banyak juga yang di Ternate. Kayaknya banyak kan tersebar di mana-mana aja nih sebenarnya nih. Tapi terima kasih buat semuanya yang udah pada ikutan nonton Pro 2 untuk malam ini. Pastikan kamu tidak mengganti channel radionya, lagu-lagu bagus langsung akan terputar buat kamu di Just More Music Pro 2 edisi 4 Juli 2026. Sampai jumpa.

0: dua ternate teman terbaik kamu.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Taman Pradua dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pradua RRI Ternate edisi 4 Juli 2026. Satria Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk tanggal 5 Juli 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7 streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pradua, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Gabun. Ini apa main malam ini?
1: Kanada melawan Maroko.
0: Tuan rumahnya di mana?
1: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Henry?
2: Di stadion Houston ya.
1: Oh, di Houston. Iya.
0: Maroko dan Kanada ya?
1: Iya.
0: Ya, saya negara Kanada baru buka dulu.
1: Iya, ada 2-0 untuk Maroko. Ya. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Paleman ya. Oke, baik, Paleman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
3: Kewa saya masalah lapinya Australia, Bu.
1: Oh, iya.
3: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti, Bu?
1: Ya.
3: Oke, sekarang pun seri ya. Sekarang pun seri.
1: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih, Bu. Siapa yang bakal menang?
3: Oh iya, mesti ada pemenang ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
1: Oh, Kanada milihnya. Oke.
3: Okay. Ya Kanada itu nanti, Bu.
1: Oke, okay, baik, Pak Rahman.
3: Oke, okay, terima kasih Bung Kabil ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
3: Jaya,
1: Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam, Bu Dinda.
4: Malam, Bung Kabil, Bung Henry. Selamat
1: malam. Jaya, Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
4: Akhirnya is the best.
1: Oh, ini.
4: apa namanya larinya larinya rajin ke sana ke sini selama ini cukup
1: iya dukung Maroko berarti ya ada prediksi skornya Bu
4: 2-1 untuk
1: ya Bu Dinda terima kasih sehat selalu Bu Henry sebelum kita menuju kick off Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih

0: bukan Maroko secara objektif ya, namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Amerika Serikat untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan menggunakan jersey berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bolanya

0: siap sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko, sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ditinggi saja oleh Yasin Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan masih berbahaya. Hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada, ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan, disapu saja bola tanpa kenal kompromi tadi. Nampaknya Ridwan Hal-Hal langsung menyapu bola dari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Kanada. Ajeng Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Siap-siap, siapakah yang melakukan? Ada Stefan Estakoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono, kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan pendek, masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko, umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola, kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Nico Sigur tadi, berhasil dicuri tadi, berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil di Diputus tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajon Buchanan tadi terjatuh, terjadi duel-duel tadi. Disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang, salah satunya adalah melalui Tani Oluwaseyi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bonu. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan, kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri. Diamankan tadi bola Alistair Johnston, kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola, ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri, masih ada Tani Oluwaseyi tadi, ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini, Landia, ada Stefan Estakoy, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sobat dengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan. Mustafio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembali lagi dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada Tajon Buchanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja, datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada yaitu Alfred Johnson. Bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke-13 babak yang pertama ini kedudukan masih 0-0. Ada Ayub ini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal, masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola, para pemain Maroko di daerah pertahanan sendiri menatap ke depan. Issa Diop kita nantikan. Ridwan Halal akan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Mazruli alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya terjadi perebutan dengan kanan tadi dan bola mengenai pemain dari Kanada ini, hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, ada Marzui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazuri kepada siapa akan memberikan, mundur saja ke belakang, nampaknya kepada Ridwan Halal. Melirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko, coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Sampai 1-2 dia dengan Brian Diaz, mundur ke belakang, ada Issa Diop, memainkan bola juga pada pemain Maroko. Dan telah sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Kanada, umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri kini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko, benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat, mundur saja ke belakang. sebelah kiri kanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Ostekio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap menyambut tendangan dari Ostekio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Ostekio, mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah dilakukan kaki kanan, coba Jim Sondo, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan nomor punggung 4 di sana, Andover Wallis masih memainkan bola di kat lingkaran tengah. Dia bermain dengan Alistair Johnston, bukan lagi sektor sebelah kanan. Dia juga belum gitu, coba lagi Ostekio. Jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Mundur lagi ke belakang pemain Kanada, mencoba ke tengah lagi oleh Ostekio. Mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur lagi kepada Ricky Larea. Mengirkan ke tengah lingkaran pangan pertandingan, ada Bongite juga mencoba membantu. Kini mana saja jambu kanan, mundur ke belakang kembali, ada Bongite masih mencari celah nampaknya pada pemain dari Kanada. Kembali Bongite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada jambu kanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Ostekio. Tadi sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi, bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal, pergerakan dari jambu kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini, dari Oluwasei, menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, menyebutkan tweetnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami ketegangan otot tampaknya. Ismail Saibari telah dibaku di daerah pertahanan dari Kanada, main punggung 11 dari Maroko ini. Kita masih nantikan ketegangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada, Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Apa itu Michael Oliver juga itu melihat bagaimana kondisi dari Saibari, kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, menurut suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia, terus bergemuruh dari para supporter Maroko yang merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022, yang nampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari punggung 11 dari Maroko ini akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Menyelesaikan Saibari Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera. Sektor lini serang ini menjadi andalan Maroko sebenarnya, Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Ostekio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Ostekio sudah dilakukan ke kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, ini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja penyerang kepala Halal. Ada Marzi sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan, melihat siapakah, mana Rahimi juga. Matthew ke jalur gawang dari Mar Kanada. Mencang lagi Mbati angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang dibebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Jonathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
2: Ya, ini cukup mengejutkan ya, ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang

Sugu amankan bola. Masrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Isa Diop. Depan dorong bola kepada Akraf Akini. Lepas lagi kepada Isa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Wadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan satu bunga dua dengan Ayub Wadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Isa Diop. Pindahkan ke depan kepada Akraf Akini. Tarik mundur lagi ke belakang. Pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Akraf Akini bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofian Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke Devorgroes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pipel. Masih Maxim tendang bola. Lambung tinggi datangnya bola. Disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Isa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasipono. Tendang bola jauh ke depan. Apakah yang dituju ada Sofian Rahimi. Namun bola lebih dekat kepada Rishi Laruya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripel. Pendek kepada Naise Bombito. Pindahkan kepada Johnston, Lister Johnston. Hadirkan lagi bermain 1-2 pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri. Masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekiel. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel. Pada Moise Bombito. Pindahkan kepada Johnson Alistar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berakhir.

jadi

Grand Jiho untuk Maroko di mana?

pagi ini di Sabtu Sebuah Bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebuah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Ashraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Ashraf Hakimi. Tendangan Ashraf Hakimi masih membentur, lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Ashraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Masrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada. Melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stefan Estakuil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada

0: sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azedine Onahi tadi, berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Achraf Hakimi. Azedine Onahi, main dengan nomor punggung 8, berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azedine Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripyao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi.
1: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi, bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya, tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur. Setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke area serang mereka, dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan lagi-lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, sisi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
0: Iya, kali ini saudara pendengar, dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick-off tadi, langsung coba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fougerolet tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui. Oh, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Achraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Achraf Hakimi, masih menguasai bola. Achraf Hakimi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria, maksud kami tadi, dibuang saja tadi bola oleh Achraf Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Oh, maksud kami justru lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Achraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi, Sofiane Rahini tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakwil. Berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi ke depan kepada Sofiane Rahini. Masih Rahini, berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan dorong ke sisi sebelah kanan Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Achraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada main dengan nomor punggung 8, sang pencetak gol Azedine Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, ke depan kepada Issa Diop tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini melalui kaki Richie Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat kali. Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentuk tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi, hanya menjadikan tendangan sudut sakit tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ayub Wadi namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan pendek saja kepada Bombito tadi, kiper Maxim Kripiao, masih Bombito masih bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke Fugroles, masih Luke, pindahkan lagi ke tengah kepada Bombito, alirkan lagi kepada Luke, kali ini lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estevio, balikan kepada Luke, balikan kepada Estefan, disapu saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Dias. Lemparan ke dalam kali ini Ricci Laria, sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estevio, balikan kepada Ricci, tarik mundur ke belakang kepada Luke Fugroles, tinggalkan ke tengah kepada Bombito, masih mencari, alirkan kali ini ke sebelah kanan ada Ali Ahmed tadi, oh namun tidak akurat tadi kuasaan ataupun umpan dari Ricci tadi, sempat dicuri namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiao, langsung umpan ke depan namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko, dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. Elhanus tadi menjauhkan bola maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahmini, sapu saja oleh pemain dari Kanada, jatuh di kaki pemain Maroko, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono, tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahmini, mundur saja, alirkan bola ke sebelah kanan ada Akrab Hakimi, pelanggaran tadi Akrab Hakimi pada bek kiri dari Kanada Ritiralia. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Wadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko, masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estevio lakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang, sudah dilakukan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi, masih terjadi duel-duel bola udara di

0: pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Unahi dan membuat dia mencetak 2 gol pada laga ini.
1: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Zedin Unahi di babak yang kedua ini, sudah mencetak brace Zedin Unahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Akhraf Hakimi yang diselesaikan dengan cukup baik, dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Zedin Unahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar, saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada, kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevoldoek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi, langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevoldoek kali ini, kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Zedin Unahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi menyenggol bola, masih menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu lakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Zedin Unahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, disinggung saja.

0: memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang dua gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
1: Ya, kill the game nampaknya gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memukul harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Ibu.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Sirgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
0: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, Bung. Yeah. Ya. Saat tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan yeah, tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Yeah. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari setis seorang Ashraf Hakimi saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti. Yeah. Hakimi itu memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan itu, dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 kembali menambah gol setelah menit asis dari Brahim Diaz, dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di kalinya tahun ini.
2: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke apa namanya, setelan aslinya ya. Betul. Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot tidak apa ya, lebih banyak Kanada ya sepertinya.
0: Betul.
2: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa di babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
0: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama terjadi di awal babak kedua. Jadi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini. Yeah. Juga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya. Jadi yeah, sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesemat mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jacob Selkroof, dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh Hesemat ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya, tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesemat sudah betul ya, karena Ya, memang membedakan dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id pada hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Alam Julkarnain Tiramah. Terimalah salam kebangsaan kami bersama sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Langsung dari studio Pro 2 RR Ternate di Jalan Sultan Hairun nomor 02 di Ternate Utara, di Sosio lebih tepatnya. Teman Pro 2 bareng aku lagi Alam Jul Karnain di edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 akan menemani kamu di Sepadeng. Akan kita mulai pada pukul 6 pagi nanti teman Pro 2. Dan ya, untuk khasanah pagi akan kita hadirkan kembali tepat pada pukul 5 lebih 30. Dan untuk itu sebelumnya akan kita hadirkan zona religi terlebih dahulu. Azan subuh akan dikumandangkan tepat pada pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dan teman-teman dua, setelah yang satu ini kita bakal hadirkan kembali untuk Hasana Pagi edisi hari ini teman-teman dua. Dan sepada akan kita mulai tepat pada pukul 6 untuk informasi seputar Piala Dunia juga akan aku update pada pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, saatnya kita untuk berbagi di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan sharing mengenai adab bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah. Teman Pro 2, bergaul dengan lawan jenis bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Namun, pergaulan antar lawan jenis haruslah dilandasi dengan etika agar tidak melanggar syariat yang ada. Teman Pro 2, adab dalam berperilaku sehari-hari erat kaitannya dengan perilaku mulia atau biasa disebut dengan akhlakul karimah. Dalam buku berguru adab kepada Imam oleh Malik Mashkur LC, disebutkan bahwa ahli bahasa banyak yang mendefinisikan adab sebagai kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatu. Lantas, apa saja adab yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis? Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak tulisan dari Toto Edi Darmo, MA, dan Dr. Andus Mulyadi, beberapa adab bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, tidak berkhalwat. Adab bergaul dengan lawan jenis yang pertama, yaitu tidak berkhalwat atau berduaan. Hal ini, teman Pro 2, perlu kita hindari karena dapat menimbulkan fitnah hingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah sekali-kali kamu berkhalwat atau berduaan dengan perempuan kecuali disertai mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga pandangan. Adab berikutnya yang perlu kita terapkan oleh umat muslim yaitu menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya menjaga pandangan satu sama lain terhadap bagian tubuh yang mampu mengundang syahwat. Adab ketiga, kita harus menjaga diri ketika mengobrol. Dalam sebuah pergaulan dengan lawan jenis, hendaknya kita sebagai umat muslim mampu menjaga diri kita ketika mengobrol dengan lawan jenis. Kita diperbolehkan berbicara dengan lawan jenis, namun harus tetap berlandaskan pada akhlak Islam, yang berarti tidak ada sikap yang menunjukkan tindak asusila, saling bersentuhan, dan semacamnya. Untuk adab yang keempat, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Teman Pro 2, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis perlu sekali kita perhatikan dalam adab bergaul, yaitu hendaknya menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Artinya, hindari berbicara mengenai kecantikan wanita atau ketampanan pria. Hal ini demi menjaga kesucian diri dan khayalan yang berujung menggoda syahwat. Dan adab kelima atau yang terakhir dalam ulasan kita hari ini adalah berbusana sopan dan menutup aurat. Teman Pro 2, adab dalam bergaul yang juga perlu kita perhatikan secara bersama-sama adalah menggunakan busana yang sopan serta menutup aurat. Hal ini dimaksudkan agar pakaian yang digunakan atau yang kita gunakan tidak mengundang syahwat bagi lawan jenis. Teman Pro 2, itulah beberapa adab dalam bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, World Man vs Machine, dan

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tawon Pro 2 di Spada edisi hari ini ya, di Minggu 5 Juli 2026 ketemu bareng aku Alam Jul Karnain, dan kita akan mulai Spada nih ya dengan informasi-informasi menarik dan juga sarapan-sarapan informasi yang banyak banget akan membuat kamu kenyang nih Tawon Pro 2. Dan pastinya Tawon Pro 2, kita dengerin dulu lagu dari Discord ya, Lali Ilmanino, Eva Celia, dan juga Eva Celia dengan Krisya.

Well, teman pro 2 di Sepada bareng aku Alam Julkarnain. Dan yes, baru aja tadi dini hari teman pro 2 Maroko menang atas Kanada dan berhasil mengamankan tiket menuju 8 besar Piala Dunia 2026 teman pro 2. Dan saat ini sedang berlangsung laga yang sangat sengit antara Paraguay dan juga Prancis teman pro 2. Hingga saat ini setelah babak pertama skor masih 0-0 teman pro 2. Dan kurang lebih 5-10 menit lagi akan berlangsung untuk babak kedua teman pro 2 memperebutkan tiket ke 8 besar juga, dan siapapun yang menang antara Paraguay dan juga Prancis akan berhadapan dengan Maroko ya. Dan teman pro 2 banyak banget pertandingan yang pastinya kamu nantikan ya, di mana ada Brazil dan juga Norwegia besok jam 5 pagi, ada Meksiko dan juga Inggris, dan di tanggal 7 Julinya ada Portugal dan juga Spanyol. Oh, ini yang paling dinantikan sih teman pro 2. Dan juga ada Amerika Serikat dan Belgia teman pro 2. Kemudian ada Argentina dan juga Mesir pada hari Rabunya. Dan ada Swiss dan Kolombia. Ini semuanya adalah laga-laga besar sekali ya, karena akan menuju ke babak 8 besar teman pro 2. And well, teman pro 2, aku punya informasi menarik seputar gaya hidup pastinya untuk kamu ya teman pro 2. Dan ini tuh cocok banget buat kita anak-anak muda, asik kita nggak tuh. Kita akan ngebahas tentang diabetes teman pro 2, yang merupakan penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dan dapat berujung penyakit jantung, gagal ginjal, hingga kematian. Maka dari itu penting untuk mengetahui gejala awal diabetes sebagai deteksi dini sebelum terlambat teman pro 2. Penyakit diabetes tentu gak bisa diremehkan karena jumlah penderitanya terus bertambah dari hari ke hari. Dan pada tahun 2021, Federasi Diabetes Internasional atau IDF mencatat ada 537 juta penderita diabetes di dunia. Jumlah ini akan meningkat ya, diramalkan menjadi 643 juta pada tahun 2030. Selain itu juga penyakit ini menyerang berbagai kalangan tanpa pandang bulu teman pro 2, mulai dari yang tua hingga anak-anak sekalipun. Dan di Indonesia, data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat ada 1.645 anak di 15 kota di tanah air yang mengidap diabetes pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 70 kali lipat daripada tahun 2010 teman pro 2. Dan ada beberapa gejala diabetes yang bisa dijadikan sebagai deteksi dini sebelum terlambat ya teman pro 2, yang aku rangkum dari berbagai sumber pastinya. Yang pertama adalah cepat merasa haus, sering buang air kecil, terus mudah ngerasa lapar teman pro 2, berat badan turun, penglihatan kabur, mudah kesemutan dan juga mati rasa, dan kelelahan. Kulit, coba kamu cek dulu kulit sangat kering atau tidak. Dan luka lambat untuk sembuh teman pro 2, mudah terkena infeksi dan lama sembuhnya, serta gatal-gatal teman pro 2. Dan ya teman pro 2, semoga dengan 11 gejala awal diabetes yang aku sebutkan sebagai deteksi dini tadi ya, tanda-tanda ini bisa muncul, dan coba untuk kamu supaya tes gula darah ya, atau langsung konsultasi ke dokter untuk kesehatan dan juga kebaikan diri kamu sendiri terlebih dahulu ya teman pro 2. And well, jangan kemana-mana, pesan kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM.

And yes, teman Pro 2, sebelum kita dengerin Malapetaka dari Juicy Lucy ya, pastinya teman Pro 2, aku bakal kasih kamu satu perakiran cuaca dulu dari hari ini di Minggu 5 Juli 2026. Teman Pro 2, kita update-update dulu ya. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Morotai, Jaya, Wasile Utara, Patani dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, teman Pro 2 umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Morotai, Tobelo, Wasile, Maba, Buli, Patani, Gane, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 29 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di persentase 60 hingga 90%. Nah, angin berhembus dari tenggara hingga ke barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dan waspada potensi hujan sedang hingga hujan lebat disertai angin kencang di wilayah Morotai, Tobelo, Wasile, Patani, Maba dan sekitarnya. Untuk gelombang diperkirakan 0,25 meter hingga 1,5 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang sendiri, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan teman-teman Pro 2, dengan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kota Ternate di pagi hari ini, semoga bisa menjadi acuan kamu dalam beraktivitas dan semoga lancar-lancar jaya kegiatan kamu di pagi hari ini, teman-teman Pro 2.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Ya, intinya itu sih teman pro dua. Kalau misalnya kita suka sama seseorang, ya kita perlu menyatakan itu karena kapan lagi ya kan? Walaupun jawabannya terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, nggak apa-apa banget. Yang paling penting adalah kamu tahu jawabannya, entah kamu suka atau enggak gitu. Jadi kamu tidak menerka dalam keabu-abuan gitu ya teman pro dua. Well, teman pro dua, informasi untuk kamu di pagi hari ini datang dari Persib Bandung yang resmi memperkenalkan dua pemain baru, yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Ragnar dikontrak 3 tahun hingga tahun 2029, sementara Not sudah hanya satu musim aja nih teman pro 2, sesuai rekomendasi tim pelatih guna menjaga daya saing di level tertinggi ya teman pro 2. Dan keduanya sempat memiliki ya pengalaman bermain di Eropa dan juga Asia, melanjutkan langkah Persib yang sebelumnya juga merekrut Gabriel Mutombo, Luka Minalu, dan juga Sandy Walsh tahun pro 2. Dan sepertinya bakal semakin menyala nih untuk Persib Bandung di musim berikutnya nih teman pro 2. Kalau misalnya kita ngebahas tentang Liga Indonesia, pastinya bakal kena lagi nih ya terhadap Malut United tahun pro 2, yang ngelihat bisnya di pelabuhan aja tuh kayak bikin galau pol nggak sih teman pro 2. Tapi ya semoga kita bisa segera pulih dari luka-luka tersebut ya teman pro 2. Dan teman pro 2, aku punya informasi dari Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang diresmikan resmi menikah di New York City teman pro 2 setelah hampir 3 tahun bersama. Dan kabar bahagia ini juga sudah dikonfirmasi oleh spokesperson ya, dan langsung bikin Swifties sedunia ikut merayakan era baru pasangan ini teman pro 2. Dari panggung konser, panggung di stadion, sampai panggung pelaminan nih. Yes, selamat untuk Taylor Swift. Just married ya, just TNT married, itu Taylor Swift dan juga Travis ya teman pro 2. Untuk itu aku bakal kasih kamu satu lagu dari Taylor ya, yang membuat kamu mengingat kembali gimana ketika kamu pertama jatuh cinta sama Taylor Swift teman pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng dulu deh lagu dari Taylor Swift dan Happy Marriage untuk Taylor dan juga Travis. Here we go with Love Story.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Kita sarapan satu lagu, Centil atau Butterfly Era, teman produ dari Nabila Takia dengan Cegil. Semoga kamu kenyang ya. Here we go.

Well, tahun 2002 pertandingan antara Prancis dan juga Paraguay resmi berakhir tahun 2002 dan Prancis memenangkan pertandingan dengan satu gol dari penalti kick dari Kylian Mbappe di menit ke-70 tahun 2002. Dan kalau misalnya mengikuti bagan nih, Prancis bakal berhadapan dengan Maroko nantinya ya tahun 2002 dan bakal pecah banget sih, dan semoga bisa terus melaju karena aku berharap banget Prancis bisa masuk ke final sih. Kalau nggak Portugal, Prancis should win the World Cup menurut aku ya teman-teman dua. Kalau kamu siapa nih kira-kira di sarapan pagi hari ini? Apakah masih stuck dengan timnas yang sudah pulang kah, atau mungkin masih pengen ya udah sama Jerman atau mungkin sama Belanda atau sama siapa lagi nih yang terlebih dahulu balik kampung tahun 2002. Yang pasti banyak banget timnas-timnas keren yang luar biasa di tahun ini, dan salah satu yang paling memikat aku adalah Cabo Verde, tahun 2002 Cape Verde, yang kipernya benar-benar batu banget. Fozinha, kamu keren sekali sih menurut aku. Kamu salah satu yang terbaik di tahun ini ya. Kalau misalnya bisa, semoga kamu deh yang jadi apa namanya, yang jadi jawara daripada goal best goalkeeper ya teman-teman dua, karena kamu benar-benar sejago itu ya teman-teman dua. Dan teman-teman dua, kita punya informasi-informasi menarik juga nih ya untuk kamu di pagi hari ini ya pastinya. Dan mana nih tadi aku sudah siapin, ini dia dari Jeremy Owen yang merupakan seleb TikTok atau seleb talk teman Pro2, influencer juga pastinya, yang dimana Jeremy ini kembali menunjukkan aksi nyata menyelamatkan hutan Indonesia. Jadi sebanyak 10 hektar atau sekitar 1.300 pohon sawit ilegal yang merambah kawasan hutan lindung di Tenggulun Aceh Tamiang mulai ditebang untuk dikembalikan fungsinya menjadi hutan alami. Seperti yang ditunjukkan dalam unggahan Instagramnya, langkah restorasi ini dilakukan secara kolaboratif atas izin dan juga keinginan warga setempat, KPH Wilayah 7, dan Forum Konservasi Laser demi menjaga kelestarian ekosistem. 10 hektar pohon sawit ilegal ya, sudah ditebang dan akan dijadikan hutan kembali oleh Jeremy Owen juga timnya yang saat ini sedang bertugas di sana ya. Jadi kayak mereka mungkin mengumpulkan volunteer atau relawan juga untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut menjadi hutan alami teman-teman dua. Menurut aku this is so cool ya, keren banget menurut aku. Dan teman-teman dua, jangan lupa juga di trivia request aku sudah menyiapkan 3 lagu untuk kamu pilih ya teman-teman dua, yaitu dari Kunto Aji dengan Berani, ada Glenn Samuel dengan Si Paling, dan ada Andin Sehidup Semati. Yang kamu perlu hanya merapat ke Instagramnya Pro2 @radioprodo_ternatidunya, pakai angka untuk memilih dan menentukan kira-kira lagu yang mana nih yang bakal kamu dengerin di 9.30 nanti ya. Jadi jangan lupa merapat sekarang juga, yuk.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Yes, Taman Pro 2, aku tuh tahun terakhir punya laptop, tahun berapa ya, tahun 2017. Pokoknya terakhir-terakhir kuliah, wisuda gitu, aku masih punya laptop. Sampai akhirnya laptopku rusak entah kenapa, udah gak bisa nyala lagi, Taman Pro 2. Jadi kurang lebih 9 tahun ini aku tidak punya laptop lagi. Dan ya kalau misalnya aku butuh laptop, aku pinjem punya teman-temanku. Karena semua teman-temanku hampir punya laptop ya, Taman Pro 2. Tapi kayak ya nggak enak juga kalau pinjamnya kelamaan ya, jadi kayak ya paling beberapa hari habis itu aku pulangin lagi. Nah aku sekarang lagi tiba-tiba kayak pengen punya laptop deh, padahal nggak ada urgensi yang gimana-gimana sih, cuman kayak pengen beli laptop aja gitu Taman Pro 2. Dan pastinya aku punya beberapa rekomendasi laptop buat kamu. Ini rekomendasi terbaik ya, di kelas harga mungkin kisaran 3-6 jutaan Taman Pro 2. Yang pertama ada Axio MacBook Hype 3. Laptop merek lokal ini sangat populer karena menawarkan prosesor Intel Core i3 dengan RAM 8GB dan juga SSD 256GB yang pastinya sangat tangkas untuk tugas harian dan mengetik Taman Pro 2. Ada juga Lenovo IdeaPad Slim 1 ya, ini kisaran 3,5-5 juta, dibekali dengan prosesor hemat daya dan RAM 8GB. Laptop ini terkenal memiliki build quality yang solid dan juga baterai yang awet untuk penggunaan di luar ruangan. Ada Asus VivoBook Go 14 Taman Pro 2 yang menawarkan desain yang trendy

96 ya. Dan teman Pro 2, aku juga butuh rekomendasi sarapan nih. WhatsApp Alam juga atau DM aja di Instagram dari Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Kira-kira sarapan apa yang enak di pagi hari ini teman Pro 2, supaya bikin semangat ya. Aku tunggu rekomendasi dari kamu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

Awal kisah selamanya dari Raisa dan Barcelona Bestandi semoga bisa menjadi afirmasi positif untuk diri kamu sendiri dengan pasangan kamu nantinya, walaupun sekarang mungkin belum punya, nggak apa-apa ya teman pro 2. Well, teman pro 2, aku tuh sambil ngeliatin HP aku kan, dan aku ngerasa kayak wow, ini salah satu HP ku yang bertahan paling lama, jujur li ya teman pro 2. Mungkin karena aku rajin pakai case, jadi kalau misalnya jatuh nggak pernah kepentok gitu. Jadi kalau misalnya case aku dibuka, ini hard case atau soft case? Soft case sih lebih tepatnya. Jadi kalau soft case ku dibuka teman pro 2, itu masih mulus banget, warnanya tuh rose gold. Aku pakai iPhone 11 Pro Max, ini udah dari tahun 2020 berapa ya? 2021, 2022 deh kayaknya. Tapi ya iya, benar udah selama itu ternyata teman pro 2, udah 5 tahun. Dan aku ngerasa ini salah satu HP ku yang paling awet, padahal aku aktif banget pakai handphone teman pro 2. Dan kamu harus tahu kalau misalnya pengen iPhone tetap aman dan juga tahan lama, awetnya teman pro 2, hindari untuk membiarkan baterai kamu habis total sampai 0% secara rutin ya. Jadi kayak 0% habis, 0% habis gitu. Dan mati door recharge gitu teman pro 2. Pada seri iPhone 15 atau lebih baru, kamu dapat mengaktifkan opsi batasan pengisian daya maksimal di angka 80% melalui menu pengaturan. Hindari suhu ekstrim teman pro 2, jangan biarkan iPhone berada di lingkungan bersuhu sangat panas, misalnya di atas 35 derajat Celcius ya. Suhu yang terlalu panas adalah musuh utama baterai lithium ion. Dan jujur aku mungkin ngerasa kayak tantangan yang aku hadapi ketika pakai HP ini adalah ya sering panas aja sih belakangnya gitu ketika ngecharge. Mungkin karena aku pakai soft case juga kali ya, walaupun soft case-nya ya benar-benar soft gitu. Enggak yang hard-hard banget. Dan teman pro 2 ada kepala charger dan juga kabel yang original yang telah mengantongi sertifikasi Made for iPhone atau MFI, supaya arus listriknya stabil dan juga mencegah overheating. Ya, mungkin itu juga ya. Aku jarang pakai charger. Tapi dibilang pakai charger tidak ori, sering banget jujur ya. Karena chargerku kan hilang atau rusak gitu, aku lupa. Aku sering banget beli kabel charger yang 30 ribuan, 40 ribuan yang warna-warni tahun pro 2. Itu aku sering banget pakai, tapi sampai sekarang HP-ku masih aman-aman aja. Cuman sekarang aku udah gak pakai charger yang itu ya. Aku pakai charger yang semi-semi ori lah, itu juga punya temenku. Karena aku malas beli charger yang mahal. Dan kamu harus menjaga kebersihan ya, bersihin debu yang menumpuk di port pengisian daya atau lighting maupun USB teman pro 2. Menggunakan tusuk gigi berbahan kayu atau kapas lembut supaya nggak merusak komponen pin yang ada di dalam port charging kamu teman pro 2. Dan gunakan pelindung layar atau tempered glass dan juga casing yang berkualitas untuk meminimalkan resiko kerusakan fisik akibat benturan maupun goresan teman pro 2. Dan selain perawatan fisik, kamu juga bisa menyesuaikan pengaturan agar performa iPhone kamu tetap ngebut dan hemat daya. Walaupun jujur menurut aku ini iPhone aku yang paling tahan lama, tapi memang ngebutnya udah berkurang gitu. Jadi kadang-kadang lemot dan kadang-kadang bikin kesel sebenarnya. Nah, kamu bisa memperbarui iOS kamu secara rutin ya, lakukan pembaruan perangkat lunak ke versi iOS terbaru, karena Apple pastinya terus memberikan peningkatan sistem, perbaikan bugs juga, dan optimasi daya baterai pada setiap pembaruannya. Dan matikan penyegaran aplikasi di layar teman pro 2, dan aktifkan fitur background app refresh untuk aplikasi yang nggak membutuhkan pembaruan real time seperti media sosial. Kamu bisa mengaturnya melalui buka aja pengaturan atau settings kamu, terus pilih umum atau general, dan segarkan app di latar atau background app refresh-nya kamu bisa pilih di situ ya teman pro 2. Dan untuk manajemen ruang penyimpanan, jangan biarin penyimpanan iPhone kamu benar-benar penuh teman pro 2. Rutin untuk bersihin file atau foto yang terpakai dan lakukan pencadangan atau backup data secara berkala supaya performa sistem tetap lancar jaya ya teman pro 2. Semoga iPhone kamu juga atau HP kamu apapun teman pro 2 tetap awet kalau misalnya kamu bisa menjaga dengan sebaik-baiknya ya.